luas daripada sebelumnya. Aku penasaran. Apa artinya tahu apa yang mereka bicarakan?